0: ini mana nak lah sisi telefon mungkin ini wakai sama nak Kwali.
1: Think highly. KPYT, KPYU, the voice of the Basto Yaqui tribe.

0: Ini nak nak bayar sukti tapan mungkin ini wakai sama nanti. Nah, tua reo.
1: Troublemaker. KPYT, KPYU, the voice of the Gospel Yaku tribe.

0: ane nuk wa sita apa mungkin ini wa kesem noki K Y L.
1: Think highly. KPYT, KPYU, the voice of the Basque Yaqui tribe.